0: ใจกาเดียบมดได้เงกีเบสอังจำมาญังงาเทเรเบสอังจำมาญังงาเตหินจันยลมาญังงาเมลียนยลมาญังงาแม่ชบจะเดียมาญังงาแม่ใจกาเดียมาญังงา
1: วันเดียวนี่ข้อยเอฟข้อยนั่งยี่ไอ้ตัวรันบัลลัตเน่ก็ยืนปัดบัลลัตเน่เอฟนั่งยี่ข้อยรู้สึกว่าฉันบ่นมันน้อยแต่เพิ่งเกิดที่ก่อนตัวรู้ที่เกิดที่ก่อนเงลวุสที่เกิดที่ก่อนเงลเวลโลเอฟตาลเจียนละตุลเอฟตาลเจียนละตุล
2: Chilorowe zakonye, onyenya labuchandonya, yananyar bolone. Chilorowe zakonye, ngayanda yada muzhe vatangodlenye, pohannay muzhe, chilorowenye, nyahar chilorowenda haptambarahana, pohannay yada nganye.Shatnung ema tonul tanyi jawe Ginyunda heo na wenyang heo na buhu chakoy adam nyan nulang adang anye Nul tabang adang anye Zayam kuzag jing anye Ninyum aday maang anyeNyewa nyana yambota ta Ngole ko yungu nyo yishime yungu nyo Kunahana zara nganye Ninyunda sa wacham wewa ko sa wacham Shonshanda muno che Yana na kail nga sa Lazar pada handa nganye Ngaldin sara ngilom labta za nganyeSawam da lazar che hilero ki Hilero ninyo Iza kaila da wehe da muna ta miu shuko da roho nganye Nyesha hilero maasha nyonganye Nyengay wambira na ngapoya nyu yamda buhu chang adama Sa changar kogo na nyo yara dozor piu Hilero ninyo handa buhya bojirwa inyewHa nyadam barazir ganya, nyar chilarum da ganya, naklonyi dhuwa ganya. Shinya yamadu da shanan shirabata, yeshe shiwa hana ganya. Yulche hayo wem shanu hungu dhu ganya. Mgen barahana yitimwa, nyar da nyamna ganya, hebija hundu nyar halu nyima ganya.Sarayanam gana hebija hundu ngany Hampada yalair ngay Nyahar chilaramda ngay Hundu yitanga urany zawu ngany Nyahar chilaramda Hundu yitany wu yalo Hundu yartanda yur yivuta wangany Juuza hamu ngany Nyahar tarka yasha ngany Nyahar tarko yasha nyaren chilaramda Yikanda yama ngany Tar chada hada ngany Nyahar chilaramda yur yimbyazo ngany Nuwa tan changa bilya kama nyima ngany Mgen bera hana haya na eto Kana nchidema na hayu la nyedama ngany Nuwa tan chishi unyo dayda Nuwa nyadara maha bilya kama Bilya kama nyima Ta yuwal changa na Nuwa nyadara mida wani chishi unyo daydaNanyaran shiloronda haptanda barone Songoza hewu Nungasa wanda nganya ngerilar chanyu Manyu nga hanu wanyan kanji Shiloron shiloroni nyo Tanganya tiwe nyan songoza hewu Nyangay manyum kemanan tiwe nyan Wai manyo nganya nyarayana jiriyamana daro hazama nganya Chikita manyo jiru unyi nga chikita miyaza Yudu nyabu kunyi miyaza Ganyi jahakunga ya Ganyi rutsana chonchon Ganyi nyarazanda nyam gimbirahana nungasawara Ganyi ndiriyama Nyangayi tu yinyanyim kemanan Ki.